0: busia woni mu asem de wo ho kaye me Dr. Amuzu me de urade asia no paye
1: Jesus
0: wo na ho banbo wa bo me ho ban akoni asenyina so mere santi bebere